dapat diadakan pada masa hadapan bagi manfaat warga universiti, khususnya mahasiswa. Pemerkasaan sahsiah dan disiplin murid menjadi fokus utama bengkel pengurusan sahsiah, disiplin dan warden asrama peringkat Labuan. Bengkel 2 hari disertai 130 peserta terdiri daripada pentadbir sekolah, guru disiplin, kaunselor dan warden asrama di pulau ini. Ceramah disampaikan Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling Institut Aminuddin Baki IAB Muhammad Solehan Ahmad Shah dan pensyarah kanan Dr. Zaharul Arifin Matzin. Program berlangsung di Dewan Utama Kompleks Darul Kifayah Mawib, Anjuran Jabatan Pendidikan Labuan dengan kerjasama Mawib dirasmikan Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Konstabel Erlisiana Jati, anak buma dari IPD Labuan, meraih emas acara lompat tinggi pada kejohanan olahraga Piala Ketua Polis Negara 2026 di Georgetown, Pulau Pinang. Kejayaan itu menjadikannya penyumbang emas pertama kontingen Sabah dalam kejohanan yang disertai kontingen polis seluruh negara. Beliau turut membawa pulang satu perak dalam acara medley serta dua gangsa masing-masing dalam lompat jauh dan lompat kijang. Warga IPD Labuan dalam satu hantaran merakamkan ucapan tahniah atas kejayaan dan menyifatkan pencapaian tersebut bukti komitmen, disiplin serta semangat juang tinggi yang boleh dijadikan inspirasi kepada warga pasukan lain. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi. Seperti biasa, pembuka jam yang ketiga, kita akan sajikan kepada anda info sihat di Labuan FM. Ini mengenai dengan Hamlich Maneuver, iaitu apa yang perlu anda buat bila anda ada seseorang tengah tercekik. Kadang-kadang tragedi berlaku bukan sebab orang sekeliling kita tidak peduli, tapi sebab mereka panik. Jadi nampak seorang tercekik, muka mula cemas, tangan pegang leher kan, suara tak keluar, batuk pun tak mampu. Dalam beberapa saat, suasana boleh berubah jadi kelam kabut. Sebab tu kita kena tahu asas pertolongan cemas untuk kes tercekik. Kalau mangsa masih boleh batuk, bercakap ataupun bernafas, galakkan dia untuk batuk sekuat yang mungkin tau. Jangan terus tepuk belakang secara terburu-buru. Tetapi kalau mangsa sudah tidak boleh bercakap, tidak boleh batuk dengan kuat, susah untuk bernafas ataupun muka mula berubah menjadi pucat, kebiru-biruan kan, itu tanda saluran pernafasan mungkin tersumbat. Jadi untuk orang dewasa dan kanak-kanak, lebih 1 tahun, lakukan beberapa langkah inilah. Antaranya, beri 5 tepukan kuat di bahagian belakang antara 2 tulang belikat. Jika masih tersumbat juga, berdiri di belakang mangsa dan letakkan genggaman tangan sedikit atas pusat mangsa. Pegang dengan tangan sebelah lagi, kemudian tolak ke dalam dan ke atas dengan kuat. Dan juga ulang kitaran 5 tepukan belakang dan 5 tujahan abdomen sehingga objek keluar ataupun bantuan tiba. Jadi kalau mangsa tidak sedarkan diri, terus hubungi talian 999 dan mulakan CPR jika anda tahu caranya. Jadi penting juga sebenarnya untuk kita tahu Hamlich Maneuver ini, yang mana sesuai, tidak sesuai sebenarnya untuk bayi bawah 1 tahun, dan untuk bayi tekniknya berbeza dan perlu lebih berhati-hati. Okay? Jadi itu jika anda tahu caranya, dan kata penting untuk kita belajar cara ini untuk membantu manalah tahukan kaum keluarga kita ataupun orang sebelah meja kita bila kita makan dia tercekik. Dan baru-baru ini juga tular sebenarnya satu video yang mana seorang jururawat ketika itu dia tidak bekerja, tapi melihat ada mangsa tercekik ketika makan, dia terus meluru dan buat teknik Hamlich Maneuver ini. Okey, sama-sama kita praktikan. Baik, sekarang sudah pukul 8.17 minit pagi. Jadi teruskan antarkan undian anda yang mana satu. Saya terus buka hingga pukul 8.40 minit pagi nanti. Okey, jangan ke mana-mana, terus dengarkan 8FM, suara posisi anda. Yeah, yeah.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Yang mana satu?

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi minggu depan kan majlis Kak Mah tanpa Kak Farah.
2: Alamak.
1: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah, Kak Mah baru teringat.
1: Kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis Kak Mah tanpa nanti. Alah.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
1: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.

Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, apa yang tular di sana? Apa yang tular di sini untuk edisi hari ini, 17 Mei 2026? Okey, selalunya kalau kita pergi tempat kenduri kan, mana-mana ataupun majlis kahwin dan sebagainya, tentu kita akan dapat door gift kan? Ataupun ialah hadiah. Kata sambil tuan rumah tu bersedekah. Kadang-kadang macam-macam kita nampak dalam bakul tu kan. Ada makanan kan. Ada juga mungkin botol kicap. Saya pernah dapat botol kicap tau guys. Juga mungkin dapat frame sapu tangan dan lain-lain. Tapi ini lain pula ceritanya yang berlaku di mana? Di Jakarta. Kan? Apabila tetamu kenduri dapat hadiah burung. Ya, burung. Anda tak salah dengar. Betul. Burung hidup. Yang mana sebuah majlis kesyukuran di Indonesia mengundang perhatian orang ramai apabila tetamu menerima sangkar beserta burung di dalamnya sebagai cendera hati, lapor salah satu portal di sana. Rakaman video itu dimuat naik di platform TikTok oleh akaun News Today, menunjukkan sejumlah tetamu membawa pulang sangkar kecil dengan burung di dalamnya. Amboi, comel. Selain sangkar dan burung, mereka juga menerima bakul buluh berisi nasi serta lauk. Beberapa sumber melaporkan bahawa pengagihan buah tangan itu dibuat susulan hobi tuan rumah atau kecintaan penduduk setempat itu untuk memelihara burung. Jadi anda boleh lihat video tersebut yang tular dan banyaklah menimbulkan pelbagai reaksi daripada warga net. Luar biasa katanya. Okay, ini memang luar biasa ni. Tak pernah-pernah dibuat orang kan. Dogifnya adalah burung. Okeylah, macam-macam je lah. Itulah tular sana sini macam edisi 17 Mei 2026. Baik, sebentar saya lagi akan ditutup undian untuk yang mana satu. Mungkin ada sempat lagi lebih kurang dalam 4 minit, 5 minit lagi. Yang mana akan ditutup 8.40 minit pagi nanti. Yang mana lagu untuk yang mana satu hari ini, nyanyian daripada Baby Shima. Mungkin nak dengar lagu berjudul Abang Satu Ringgit ataupun Makan Hati. Hantarkan undian anda sekarang melalui sistem poll di Facebook Labuan FM. Dan kemana anda dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum

0: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
1: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
2: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
1: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat terasa betul.
2: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
0: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.
3: Yang mana satu?

memulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, sekarang sudah pukul 8.40. 8 minit pagi. Nampaknya undian untuk yang mana satu sudah pun ditutup. Yang baru saja dengarkan, alamat terlepas pula untuk hari ini, edisi 17 Mei 2026. Yang mana satu, jangan risau, minggu depan kita buat lagi, okey? Ni, saya nak dengarkan teaser. Ada dua lagu daripada Baby Shima.
2: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Oh, kan. Nampaknya baru saya dihubungi daripada penerbit. Undian telah pun ditutup katanya dan sudah pun dikira undian mana satu yang paling tinggi. Wah, terima kasih kepada mereka yang mengundi. Walaupun apa pun, 9 pagi nanti kita akan sama-sama dengarkan berita utama 9 pagi yang disambung siaran menerusi Nasional FM. Okey, jadi warga Labuan ataupun pendengar Labuan FM telah pun bersatu hati, berganding bahu, berpimpin tangan untuk nak dengar sangat lagu yang berjudul Abang Satu Ringgit daripada Baby Shima. Lagu ni paling banyak mendapat undian. Okey, jadi sama-sama kita dengarkan yang mana lagu ini specialnya tau, best sangat. Yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2017 dan ciptaan sepenuhnya oleh Abby Cornalis. Jadi sama-sama kita dengarkan Labuan FM, suara persisian anda.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamli tuh, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menubuhkan pada bidang-bidang ini termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
2: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Nah, jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian kita baru saja ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 8 FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Mereka baru saja mendengarkan kami menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ada juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muatiran sekarang. Kena, ya, betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Mungkin ada yang baru saja tiba di wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang, saya ucapkan kepada anda. Okey, nikmatilah keindahan pulau kami, Pulau Labuan. Baik, anda juga boleh ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, di TikTok, juga kita ada di Instagram, X dan juga YouTube. Banyak tau konten-konten menarik yang kami sediakan untuk anda. Baik, saya nak hai-hai dulu mereka yang berada di Facebook Labuan FM. Memang terdekat ucapan selamat pagi. Wah, ramai nampaknya. Kita ada daripada siapa ni? Dian Diana. Katanya selamat pagi DJ Khairul. Selamat pagi. Selamat bertugas. Salam padian. Labuan FM terbaik. Terima kasih. Rafidah Adam katanya selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu juga. Daripada Florida, Serumbut Lantai. Salam dari Telupit. Oi, jauh juga aunty ni hari ni. Oh, dah pergi Telupit lah. Okey aunty, hati-hati. Okey, semoga sihat-sihat saja di sana. Semoga dimudahkan urusan. Daripada Rasina Mazani katanya selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi semua. Salam pada yang terbaik. Mat Isa-Isa pula. Mat Isa-Isa ni kan dah jauh tau, datang daripada Ipoh Perak. Katanya selamat pagi, selamat bersiaran di pagi ini. Terima kasih. Saya akan teruskan bacakan respon dan juga ucapan selamat pagi anda. Terus hantarkan. Saya akan bacakan satu persatu semuanya selepas ini. Dan pastinya ada lagu-lagu yang best macam ini.

0: Baik, sebab ini kita ada Wani Haas Frita, Type X dan Ezhar Han. Semuanya selepas ini tahu je kan mana tu dengarkan Lawan FM. Suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
4: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Eh, tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Farah.
2: Ha? Alamak.
1: Eh, dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah, Kak Mah baru teringat.
1: Ha, kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti. Oh. Alah.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baik, 9.33 minit pagi. Hai, saya Khairul Ong. Masih lagi bertemankan anda dalam Salam Padian. Menceriakan pagi anda. Baik, ada sedikit hebahan saya nak kongsikan kepada anda, iaitu mengenai dengan pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 bagi pelajar-pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan, yang mana pendaftarannya adalah pada 8 hingga 9 Jun 2026 Isnin dan Selasa, bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 minit petang. Okay? Jadi ada beberapa lah sedikit nasihat ataupun perkara penting untuk bakal pelajar Kolej Matrikulasi Labuan ini. Yang penting, datang awal-awal kenalah beli tiket feri kenderaan ataupun tiket pesawat, dan juga perlulah membuat tempahan penginapan di sekitar Labuan ini. Banyaklah hotel ada, homestay pun banyak. Okay, boleh cari sendiri ataupun kenalan dekat sini kan, buka akaun bank dan juga pembayaran yuran menggunakan bank. Okay, itulah antara peringatan kepada anda. Dan pastikan semua dokumen lengkap bagi melancarkan proses pendaftaran. Sekali lagi, pendaftaran ada pada 8 hingga 9 Jun bagi pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan, serta ibu bapa dan juga penjaga. Jangan kemana-mana, terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Rizky Fabian dan Adrian Khalif dengan alamat membuatkan kita ke 9.47 minit pagi. Baik, 10 pagi nanti kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda. Menerusi salam pada dan mencerikan pagi anda. Terima kasih kepada yang mendengarkan saya. Menemani saya sahur pukul 6 pagi tadi. Tentunya di dua frekuensi kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik Tau. Anda boleh dengarkan kami di mana juga anda berada. Sebab ia betul, betul percuma. Dan selepas ini anda akan ditemani dengan DJ Izu. Antara DJ yang ramai peminat kan. Yang mana akan menemani anda hingga pukul 3 petang nanti. Menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Jadi teruskan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Banyak perkongsian, hiburan dan juga kata info-info yang kami akan sajikan khas untuk anda. Jadi salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali, jangan.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Farah.
2: Alamak.
1: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah,
1: Kak Mah baru teringat.
2: Kenapa?
1: Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya, DJ Izu, menerusi segmen variasi lebih menyakitkan untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Terlebih dahulu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan setugas DJ Khairul Ong yang telah pun mencerahkan pagi anda semua menerusi segmen salam padian sebentar tadi. Dan anda bertemankan saya ketika ini menerusi siaran Lawan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, seperti biasa hari ini 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah, saya akan kongsikan berita yang sahih, info yang menarik dan juga hebahan-hebahan yang pagi ini. Baiklah, jangan lupa untuk muat turun aplikasi penstriman RTM Klik, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma, dan ikuti media sosial Lawan FM di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube untuk update-update terkini daripada kami dan juga aktiviti-aktiviti yang telah pun kami lakukan. Okey, baiklah, jom kita buka segmen variasi pagi ini dengan lagu daripada Alfa, Saham Naik, Eda Ezrin dan Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore, Hakim Rusli, Nostalgila dan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Lawan FM, suara pesisir anda. Tiap lagu ada cerita, jom kita layan.

0: mendengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Variasi, musim terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq,
0: 5 minit bagi kita mungkin kecil, tapi bagi orang lain itu satu penantian.
2: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
0: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
2: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
0: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
2: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
0: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Masih bertemankan saya, DJ Izu, menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, saya ingin kongsikan berita yang mana pendiri RM, siasat dakwaan Jolo hadiri mesyuarat rahsia di Malaysia. Polis Diraja Malaysia, pendiri RM, akan mengambil tindakan sewajarnya bagi mengesahkan dakwaan keberadaan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo di negara ini pada hujung tahun lepas. Yang mana Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya setakat ini belum mendapat kepastian berhubung kesahihan dakwaan membabitkan ahli perniagaan dalam buruan itu. Di mana menurutnya lagi, siasatan ketika ini masih diteruskan dan semua pihak bertanggungjawab memastikan proses berkenaan berjalan dengan lancar. Jadi, PDRM akan mengeluarkan kenyataan rasmi sekiranya terdapat sebarang perkembangan terbaru berkaitan isu berkenaan, katanya kepada pemerintah selepas merasmikan sambutan Hari Autism, Pusat Autism Pengaman PDRM di Ibu Negara. Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda kepada yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan kepada yang baru saja keluar rumah untuk mungkin pergi breakfast bersama-sama keluarga tercinta atau orang tersayang. Pandulah berhati-hati, jaga keselamatan, patuhi peraturan lalu lintas, dan saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Baiklah, setiap lagu ada cerita. Ini dia lagu daripada Dato' Francis Landong, Muli Keamatan Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan. Lawan FM, suara pesisir anda.

Hiburan berinformasi. Laman FM. Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Pelbagai program dan rancangan yang telah pun disediakan oleh kami RTM untuk anda semua seisi keluarga. Baiklah, kepada anda yang belum ikuti media sosial Lawan FM, bolehlah follow kami rapat-rapat di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan tiga buah lagu, iaitu lagu daripada Bruno Mars, I Just Might, Ernie Zakri, Nostalgia dan OAG, Acoustatic. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
3: Tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Fora.
4: Alamak.
3: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
4: Alah, Kak Mah baru teringat.
3: Kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti. Alah, macam mana ni?
4: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama kami Labuan FM, di mana juga anda berada. Dan pagi ini saya ingin kongsikan untuk anda semua fakta berkenaan haiwan, iaitu gajah. Mana gajah merupakan antara haiwan yang mempunyai daya ingatan yang sangat kuat. Ini pun saya baru tahu sebenarnya ya. Malah gajah juga mampu mengenali suara rakan dan ahli kumpulannya walaupun telah lama berpisah. Lebih menarik lagi, haiwan ini juga menunjukkan emosi seperti sedih, gembira dan kasih sayang sesama mereka. Sebab itulah gajah dikenali sebagai haiwan yang bijak dan sangat setia kepada kumpulannya. Menarik bukan? Yang mana alam haiwan sebenarnya banyak sebenarnya mengajar kita tentang kasih sayang dan juga kebersamaan. Baiklah, Abang FM, suara pesiran anda, kita kembali selepas ini dalam ruangan Siapa Dia. Siapakah yang akan saya kongsikan, selebriti siapakah? Kita nantikan pukul 11.30. Labuan FM, suara pesiran anda.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan dalam ruangan siapa dia berkenaan selebriti yang cukup-cukup terkenal. Ya, tak perlu bandingkan suara penyanyi semasa senior dan masa muda. Yang mana penyanyi dan chef selebriti Dato' Fazli Yaakob berpendapat kemunculan semula bintang senior menjayakan konsert tidak seharusnya dihakimi dari sudut vokal maupun rupa fizikal semata-mata. Malah Fazli menegaskan kerja keras penyanyi senior yang masih sanggup memberikan persembahan terbaik pada usia emas sepatutnya diraikan dengan penuh penghargaan. Yang mana dalam masa sama, lagu Asmara itu turut menjelaskan bahawa penganjuran sesebuah konsert bukan satu perkara mudah yang boleh dilaksanakan dalam tempoh singkat. Jadi kenyataan tersebut dipercayai merujuk kepada sikap segelintir netizen yang mula membandingkan mutu nyanyian penyanyi Fauzia Latif susulan konsert solo yang dijayakan malam itu dikatakan tidak memenuhi kepuasan halwa telinga penonton. Oleh itu, rata-rata komen netizen menerusi lewat perkongsian video penonton konsert mendakwa nyanyian figura yang mesra disapa Haji Latif itu sudah tidak seperti zaman muda dan tidak mampu mencapai not yang tinggi. Jadi itulah perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk hari ini. Terima kasih DJ Hebri untuk terbitan dalam ruangan siapa dia itu sebentar tadi. Oleh itu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Fauzia Latif berjudul Dia. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Zari, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
2: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
1: Tapi aku nak cepat.
2: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
2: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
2: Itulah nilai masyarakat beradab.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Apa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami. Lawan FM, suara pesisir anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, sebagai panduan bersama muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, 17 Mei 2026, bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijri, adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Ambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan pada tepat waktu penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Baiklah, selepas ini juga kita dengarkan tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Afendi bin Masri yang bertajuk Istiqamah Menjaga Lidah dalam Mutiara Hadis. Dan seterusnya kita dengarkan Al-Hudali Qalbi selepas azan yang bertajuk menunaikan ibadat haji yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syahirul bin Abdullah. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Istiqamah menjaga lidah. An Abi Sa'id Al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla pada kami, kerana kami bersamamu. Jika engkau istiqamah, kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, lidah boleh menjadi penyebab seseorang kufur. Jika lisannya, iaitu termasuk tulisan, istiqamah dalam ketaatan atau tidak mengucapkan perkataan yang mendatangkan dosa dan murka Allah, seseorang itu akan selamat di sisi Allah. Lisan yang tidak dijaga, yaitu termasuk tulisan, malah biasa dengan mengumpat dan memfitnah, maka perbuatan itu akan berterusan dan akan menyeret tuannya ke neraka. Setiap yang diucap maupun ditulis, sama ada yang baik maupun yang buruk, akan dicatat oleh malaikat dan akan dihisab. Firman Allah dalam surah Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, yaitu atau perkataan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, ibadah haji adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Kewajipan ibadah haji hanya sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan dan berkuasa. Mereka yang tiada halangan dari sudut wang ringgit, kesihatan maupun kemudahan untuk mengerjakan ibadah haji namun masih tidak berusaha menunaikannya atas jalan ataupun alasan belum sampai seru, dibimbangi jika meninggal dunia dalam keadaan tidak diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, kewajipan menunaikan ibadah haji ini adalah kepada mereka yang berkuasa mengeluarkan belanja tambang dan segala perbelanjaan lain termasuk mempunyai bekalan dan perbelanjaan yang cukup bagi saraan nafkah orang yang tinggalkan juga mendapat giliran menunaikan haji. Walaupun pada tahun ini ada yang masih belum berpeluang untuk mendapat giliran, paling tidak kita telah berusaha menabung dan mendaftar dengan tabung haji sebagai persiapan menunaikannya. Bagi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, jika seorang itu memiliki lebihan harta seperti harta tidak alih, seperti rumah lebih daripada satu, kenderaan lebih daripada satu, atau sesuatu yang lebih daripada keperluan, maka wajib ia menjual sebahagian daripadanya untuk keperluan menunaikan haji. Sidang pendengar sekalian, marilah kita bersegera menyediakan kemampuan diri untuk menunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang belum menunaikannya. Jika tidak menabung dan belum lagi mendaftar, silalah kita buat sekarang. Jangan lupa untuk daftar sekali untuk anak-anak daripada awal lagi. Bagi yang terpilih menunaikan ibadah haji pada tahun ini, selamat berangkat Duyufur Rahman dan didoakan moga-moga dikurniakan kesihatan dan kemudahan dan beroleh haji yang mabrur. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di mana jua anda berada. Baiklah, kita telah pun masuk di jam ketiga untuk segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan saya ingin kongsikan untuk anda satu cerita lah. Ada satu kisah yang selalu buat kita tersenyum tentang dua hati yang tidak pernah dirancang untuk bertemu, tapi akhirnya Allah satukan juga pada waktu yang paling tepat. Dulu mereka hanya dua insan biasa, saling tidak mengenali, hidup dengan jalan masing-masing. Kadang-kadang pernah juga terlintas rasa mungkin dia bukan untuk aku, tapi tanpa disangka setiap langkah yang jauh itu sebenarnya sedang mendekatkan mereka pada satu takdir yang sama. Bermula dari pertemuan yang sederhana, mungkin sekadar sapaan atau perkenalan singkat, siapa sangka dari situlah tumbuh rasa yang perlahan-lahan menjadi doa. Doa yang tidak pernah putus walaupun kadang-kadang hanya disimpan dalam diam. Dan akhirnya setelah pelbagai ujian, masa yang tepat pun tiba, Allah pertemukan mereka ketika mereka sempurna. Tetapi ketika mereka benar-benar bersedia untuk saling melengkapi. Dan mungkin jodoh bersama manusia atau mungkin jodoh bersama ajal. Jadi jodoh dan ajal kedua-duanya adalah ketentuan Allah. Namun bezanya ialah jodoh masih boleh diusahakan melalui doa, ikhtiar dan pilihan yang kita buat dalam kehidupan. Manakala ajal pula telah ditetapkan sepenuhnya oleh Allah tanpa dapat dipercepat atau dilambatkan walaupun sesaat. Oleh itu, kita berusaha mencari jodoh yang baik dengan penuh doa dan tawakal, dan dalam masa yang sama kita sentiasa bersedia menghadapi ajal dengan memperbanyakkan amal soleh sebagai bekalan menuju akhirat. Sebab itulah kita percaya jodoh itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat pada waktunya. Dan untuk anda yang sedang menanti, jangan risau, mungkin jodoh anda sedang dalam perjalanan, kerana setiap lagu ini ada ceritanya, iaitu Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: Air Caliban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Fora.
3: Alamak.
2: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
3: Alah, Kak Mah baru teringat.
2: Kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti. Alah.
3: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey! Dash, I wanna

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu secara melulu atau laju. Patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya, kita berhibur dalam Music Untukmu. Lagu-lagu terbaik saya akan putarkan untuk anda semua dari pukul 1, 10 minit sehingga 2 petang nanti. Lawan FM, suara pesisir anda.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

Integrity.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, Haiji, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Hollywood di Lawan FM. Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah mendapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Por?

0: Ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Emma.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera kepada anda semua pendengar setia Laporan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bersamakan saya, DJ Izu, menerusi segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Dan hari ini, petang ini, di hujung minggu ini, kita ada slot Bollywood, lagu-lagu Hindi, Bollywood. Saya akan putarkan untuk anda semua petang ini. Jadi terus kekal bersama-sama kami di mana juga anda berada, menerusi aplikasi penstriman RTM Click yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan dengarkan kami juga menerusi frekuensi Laporan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, jom kita mulakan segmen ataupun slot Bollywood petang ini dengan lagu daripada Kumar Sanu dan Alka Yagnik, Dil Dewana. Dan seterusnya lagu daripada Sonu Nigam dan Javed Ali, Nagada Nagada, Laporan FM, suara pesisir anda.

Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Apa cerita yang best menerusi info menarik dalam Bollywood minggu ini?
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, menarik dalam Bollywood petang ini, saya ingin kongsikan yang mana saya bawakan anda suasana Bollywood yang penuh majlis, seolah-olah anda sedang duduk di panggung wayang menyaksikan sebuah filem cinta yang menyentuh jiwa. Bayangkan ya, sebuah kisah seperti dalam filem Dewale Dulhania, cinta yang bermula dengan pertemuan tidak sengaja tetapi berakhir dengan takdir yang kuat mengikat dua hati, atau seperti dalam Kabahi, Kushi, Kabahi, Gam, di mana kisah keluarga, yang mana pengorbanan, cinta diuji oleh jarak dan masa. Dalam dunia filem Bollywood ini, setiap babak bukan sekadar lakonan ya, tetapi cerminan kehidupan yang sebenar. Ada tawa, ada air mata, dan ada cinta yang tidak pernah pudar walau diuji badai. Dalam setiap filem, kita belajar satu perkara penting, yang mana jodoh itu bukan sekadar skrip, tetapi takdir yang ditulis oleh sang pengarah kehidupan, iaitu Allah SWT. Jadi jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan pasangkan lagi lagu-lagu tema Bollywood yang penuh emosi, seakan-akan anda semua berada dalam babak cinta terakhir sebuah filem yang tidak akan dilupakan. Laban FM, suara pesisir anda. Udit Narayan Alkayagnik, Kuch Kuch Hotai.

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom layan Boligo.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, slot Bollywood petang ini sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Sebelum berpisah, saya ingin kongsikan satu hebahan yang mana terutamanya untuk pelajar-pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM. Ini adalah makluman penting untuk anda semua. Kolej Matrikulasi Labuan akan mengadakan hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 pada 8 dan 9 Jun 2026 bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang bertempat di Kolej Matrikulasi Labuan, yang mana pendaftaran ini melibatkan pelajar-pelajar lepasan SPM dari seluruh negeri Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang telah pun berjaya menerima tawaran kemasukan ke kolej tersebut. Sehubungan dengan itu, bakal pelajar dan ibu bapa dinasihatkan untuk bersedia buat persediaan awal, antaranya tempahan tiket feri dan kenderaan lebih awal sekiranya membawa kenderaan lah ke Labuan. Tempah penginapan bagi yang memerlukan, buka akaun bank rakyat untuk urusan bantuan sara hidup pelajar dan menyelesaikan bayaran yuran melalui BSN sebelum hari pendaftaran, dan pastikan semua dokumen penting telah pun dilengkapkan dan dibawa. Jadi untuk pendaftaran, untuk panduan pendaftaran, pelajar-pelajar ataupun orang ramai juga boleh melayari laman web rasmi www.kml.matrik.edu.my. Dan sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi Encik Ashandi bin Muhammad Nor di talian 0138898287. Jadi jangan lepaskan peluang ini, pastikan anda bersedia lebih awal bagi melancarkan urusan pendaftaran anda di Kolej Matrikulasi Labuan. Dan saya ingin ulangi lagi, hubungi Encik Ashandi bin Muhammad Nor di talian 0138898287. Jadi jangan lepaskan peluang ini, pastikan anda bersedia lebih awal untuk melancarkan urusan pendaftaran anda di Kolej Matrikulasi Labuan. Baiklah, selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Alif dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda, dan petang ini kita ada program Silang Budaya. Mungkin DJ Alif ada perkongsiannya sebentar nanti. Jadi oleh itu, sekian daripada saya, DJ Izu. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Arijit Singh, Tukur Tukur. Lawan FM, suara pesisir anda. Setiap lagu ada cerita.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun, dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya Alif dari Konti ke Udara menemani perjalanan petang anda dalam program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih kepada DJ Izu yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen variasi. Terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami, setia menemani irama siaran kami. Tidak kira di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang sedang meluncur di jalan raya, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan langkahnya. Buat anda yang sedang bersandar berehat di rumah pada ketika ini, semoga petang yang hadir ini akan membawakan damai yang tenang sifatnya. Okay? Dan buat anda juga yang masih setia bekerja di luar sana, teruskanlah melangkah walaupun penat menjengah. Kerana setiap lelah dari hari ini mungkin akan menjadi senyum kejayaan di esok hari. Baiklah, dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini, yang mana 17 Mei 2026, kita akan menyelusuri satu topik yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat pada ketika ini, iaitu bahasa di media sosial. Jika kita renungkan sejenak, media sosial bukan lagi sekadar ruangan untuk kita berkongsi gambar dan juga cerita, tetapi ia juga boleh menjadi sebuah dunia bahasa yang hidup dan sentiasa berubah. Setiap hari akan lahir satu istilah baru, gaya tutur baru, dan juga kadang-kadang bahasa yang akan membuat kita berhenti sejenak untuk memikirkan apakah makna

sebenarnya ini. Ah, begitu. Daripada viral, trending, healing, hinggalah kepada singkatan-singkatan ataupun bahasa rojak yang kian menjadi kebiasaan, semuanya membentuk satu warna komunikasi yang unik dalam dunia digital pada hari ini. Dan untuk anda yang sedang bersama kami pada ketika ini, kami juga ingin mendengarkan suara anda pula. Apakah pandangan anda tentang bahasa di media sosial pada hari ini? Adakah ianya satu perkembangan yang positif kerana dapat menjadikan komunikasi lebih ringkas dan santai, atau sebenarnya adakah ia perlahan-lahan menghakis keindahan bahasa yang sepatutnya kita pelihara dalam kehidupan seharian? Ataupun mungkin anda sendiri pernah melalui pengalaman macam contoh tiba-tiba terasa lost dengan istilah baharu yang ada di media sosial yang muncul dengan begitu pantas. Jadi kongsikan pandangan anda bersama kami di ruangan komen TikTok dan juga di ruangan komen live TikTok dan juga Facebook Labuan FM, atau anda juga boleh menghantarkan pesanan melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484, dan nanti kita akan bacakan bersama di ruangan udara. Baiklah, kita berehat dulu seketika. Biarkan muzik mengambil alih ruangan udara hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

Labuan FM, suara pesisir anda bertemankan saya Alif dari Konti ke Udara. Baiklah, tadi kita sudah sama-sama membincangkan tentang bahasa di media sosial dan ternyata memang banyak perubahan yang berlaku dalam cara kita berkomunikasi pada hari ini. Dan yang menariknya di sini adalah ada beberapa pandangan daripada pendengar kita mengenai topik kita pada hari ini, iaitu bahasa di media sosial, yang mana ada yang menyatakan bahawa bahasa di media sosial ini sebenarnya positif juga sebab komunikasi boleh jadi dengan lebih cepat. Tapi kadang-kadang bila terlampau singkat, kita sendiri pun boleh jadi tidak faham, kan? Betul. So ada singkatan-singkatan yang mungkin terlalu singkat sehingga menyebabkan kita kurang faham apa sebenarnya yang diantar ni, kan? Begitu. Lepas tu kedua pula, pendapat yang kedua, yang mana bahasa media sosial ni dia boleh memberikan kesan kepada penggunaan bahasa yang betul, terutama dalam penulisan rasmi dan juga kehidupan seharian. Sebab kadang-kadang pandai terbawa-bawa ke situasi yang sepatutnya lebih formal. Itu dia kesan yang boleh dikongsikan oleh pendengar kita. Dan ada juga pula pendapat yang ketiga, yang mana lebih kepada pengalaman peribadi. Beliau mengakui bahawa beliau sendiri pernah sampai jam berfikir dengan istilah-istilah baru. Ya, sama juga yang macam pendapat yang pertama tadi, bila ada terlalu banyak istilah-istilah baru dalam kita punya bahasa di media sosial ni, kadang-kadang kita pun sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang dia send ni, kan? Begitu. Jadi di sini jelaslah setiap pendapat ni dia ada sudut pandang dia yang tersendiri, dan ada yang melihatnya sebagai satu perkembangan positif, ada juga yang melihatnya sebagai satu cabaran, dan ada juga yang melihatnya sebagai satu pengalaman dalam mengikut arus semasa. Dan itulah keunikan yang ada dalam bahasa online ini. Baiklah, dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana masuknya solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini ialah pukul 3.39 minit petang nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Istiqamah menjaga lidah. An Abi Sa'id Al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla pada kami, kerana kami bersamamu. Jika engkau istiqamah, kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, lidah boleh menjadi penyebab seseorang kufur. Jika lisannya, yaitu termasuk tulisan, istiqamah dalam ketaatan atau tidak mengucapkan perkataan yang mendatangkan dosa dan murka Allah, seseorang itu akan selamat di sisi Allah. Lisan yang tidak dijaga, yaitu termasuk tulisan, malah biasa dengan mengumpat dan memfitnah, maka perbuatan itu akan berterusan dan akan menyeret tuannya ke neraka. Setiap yang diucap maupun ditulis, sama ada yang baik maupun yang buruk, akan dicatat oleh malaikat dan akan dihisab. Firman Allah dalam surah Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, yaitu atau perkataan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: Budali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, ibadah haji adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Kewajipan ibadah haji hanya sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan dan berkuasa. Mereka yang tiada halangan dari sudut wang ringgit, kesihatan maupun kemudahan untuk mengerjakan ibadah haji namun masih tidak berusaha menunaikannya atas jalan ataupun alasan belum sampai seru, dibimbangi jika meninggal dunia dalam keadaan tidak diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, kewajipan menunaikan ibadah haji ini adalah kepada mereka yang berkuasa mengeluarkan belanja tambang dan segala perbelanjaan lain termasuk mempunyai bekalan dan perbelanjaan yang cukup bagi saraan nafkah orang yang tinggalkan, juga mendapat giliran menunaikan haji. Walaupun pada tahun ini ada yang masih belum berpeluang untuk mendapat giliran, paling tidak kita telah berusaha menabung dan mendaftar dengan tabung haji sebagai persiapan menunaikannya. Bagi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, jika seorang itu memiliki lebihan harta seperti harta tidak alih, seperti rumah lebih daripada satu, kenderaan lebih daripada satu, atau sesuatu yang lebih daripada keperluan, maka wajib ia menjual sebahagian daripadanya untuk keperluan menunaikan haji. Sidang pendengar sekalian, marilah kita bersegera menyediakan kemampuan diri untuk menunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang belum menunaikannya. Jika tidak menabung dan belum lagi mendaftar, silalah kita buat sekarang. Jangan lupa untuk daftar sekali untuk anak-anak daripada awal lagi. Bagi yang terpilih menunaikan ibadah haji pada tahun ini, selamat berangkat Duyufur Rahman dan didoakan moga-moga dikurniakan kesihatan dan kemudahan dan boleh haji yang mabrur. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Labuan FM, suara pesisir anda telah sampai pun kita di penghujung segmen untuk program Silang Budaya untuk edisi petang ini. Masa yang begitu singkat, namun banyak yang telah kita kongsikan bersama, khususnya tentang bahasa di media sosial yang mana yang semakin mewarnai cara kita berkomunikasi pada hari ini. Apapun apa yang kita dapat lihat pada hari ini, bahasa ini bukan cuma sekadar trend, tetapi satu gambaran bagaimana masyarakat kita berubah, berkembang dan juga menyesuaikan diri dengan dunia digital yang serba pantas. Ada yang melihatnya sebagai satu sesuatu yang positif dan ada juga yang menganggapnya sebagai satu cabaran. Namun apapun pandangannya, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak agar tidak hilang keindahan bahasa itu sendiri dalam arus perubahan zaman. Baiklah, terima kasih kepada anda yang telah bersama kami, yang telah berkongsikan pandangan, yang telah menghantarkan message dan yang setia mendengar dari awal hinggalah ke saat ini. Semoga yang kita bincangkan petang ini sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat dan juga membuka ruang untuk kita lebih memahami dalam dunia komunikasi pada masa kini. Dan jangan ke mana-mana, kerana di jam yang seterusnya kita ada menu muzik yang mana kita akan memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar dan juga kita akan bacakan kiriman ucapan ataupun pesanan ataupun kata-kata daripada pendengar kita. Baiklah, kita akhiri program Silang Budaya kita hari ini dengan lagu daripada Terbang ke Borneo, Amir Masdi.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Farah.
2: Alamak.
1: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah, Kak Mah baru teringat.
1: Kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti. Alamak.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Dari Konti ke Udara menemani perjalanan dan detik santai anda dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda. Hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Itu dia tadi pembuka tirai segmen kita menerusi lagu daripada Crystal dan juga Ronnie HyperX. Pasti sempurna. Dan pastinya petang ini menerusi segmen, menerusi menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, kita akan bawakan deretan lagu-lagu pilihan pendengar khas buat halua telinga anda yang setia bersama Labuan FM. Terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan baiklah, kita teruskan dengan kiriman kita yang pertama, yang mana kita ada daripada Bang Mar yang menghantarkan ucapan selamat hari lahir kepada bondanya yang tercinta, iaitu Bonda Maria, yang mana akan menyambut hari lahir pada esok hari. Dan ucapan daripada Bang Mar katanya, selamat hari lahir ibu tersayang, tiada kata yang mampu membalas segala pengorbananmu. Semoga Allah merahmati dan melindungi ibu di setiap setiap masa. Baiklah, sama-sama kita doakan semoga Bonda Marina dipermudahkan segala urusannya, dipanjangkan umur dan juga diberikan kesihatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan katanya juga minta untuk diputarkan lagu Nor Lela daripada Haziq. Okay, baiklah. Seterusnya kita ada Kak Azira, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Sayang Orang Yang Sama daripada Adira Suhaimi. Baiklah, jom kita layankan dulu lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Alahai, Nurlela.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
3: Tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Pora. Ha?
4: Alamak.
3: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
4: Alah, Kak Mah baru teringat.
3: Kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti. Alah.
4: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan, Oh Keamatan, 19 Mei 2026, hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Hey! Labu.

Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: mendengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dalam menu muzik untuk petang ini. Baiklah, kita ada kiriman daripada Bang Man yang mana katanya salam destinasi buat semua rakan-rakan pendengar Labuan FM. Terima kasih. Selamat petang DJ Alif. Selamat berkonti dan Labuan FM terbaik. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Iklim, iaitu Gerhana Cinta Luka. Boleh, insyaAllah lepas ni kita akan mainkan. Seterusnya kita ada kiriman daripada Iman, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Nenekku Pahlawanku daripada Wali Band. Dan katanya lagu ini khas untuk neneknya yang banyak berjasa dan selalu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Boleh, insyaAllah lepas ni kita akan putarkan lagu tersebut. Dan di sini kita ucapkanlah salam dan terima kasih kepada semua nenek-nenek dan atuk-atuk kita yang sebelum ini sentiasa menjadi tulang belakang dalam keluarga besar kita pada ketika ini. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kita ada Bang Hakim, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Bulan Cinta daripada Eva. Baiklah, sebelum kita layankan dulu lagu-lagu permintaan daripada mereka, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Bang Man, Bang Mar, yang mana katanya untuk minta untuk dimainkan lagu Cak Cak Cekuk daripada Wani Wani Carey, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa lagi?
1: Melo Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
2: Abang, bola adik terpelantik ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
3: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
2: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
3: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
2: Macam mana tu, bang?
3: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
2: Lepas tu,
3: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
2: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
3: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
2: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
3: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
2: Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

0: destinasi Anda, apa jua Anda lakukan, hiburan terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan Anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Kita pun sudah sampai di penghujung menu muzik untuk petang ini. Terima kasih kepada anda yang telah berkongsi kiriman dan juga membuat permintaan lagu sebentar tadi. Terima kasih banyak juga diucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok pada ketika ini. Kita ada Zara, kita ada Pizan, kita ada Ling Ling daripada Kota Marudu, kita ada Kak Azira. Selain itu, kita ada siapa lagi? Kita tengok dulu. Kita ada Kak Fatin, kita ada Kak Bella, dan ramai lagi. Dan terima kasih dan tidak dilupakan juga untuk rakan-rakan kita yang berada di Facebook, yang mana kita ada Kak Rasina dan dengan ucapannya selamat petang DJ Alif, selamat berkonti. Dan kita ada juga Kak Faridah, yang mana ucapannya assalamualaikum dan selamat petang DJ yang bertugas petang ini. Moga sentiasa sehat walafiat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak diucapkan. Dan semoga setiap lagu yang dimainkan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah menemani perjalanan petang anda, sama ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu atau yang sedang berehat bersama keluarga pada ketika ini. Dan sebelum kita akhiri segmen kita ini, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Aizat, lagu kita khas untuk anda semua yang sentiasa menjadi sebahagian daripada perjalanan kami hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: televisi anda, apa jua anda lakukan, hiburan terbaik untuk anda pastinya di Labuan FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Labuan FM.
0: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. Hashtag kita, jaga kita.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian tadi utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Biadab betul lah. Siapalah punya kerja buang sampah merata-rata macam ni depan rumah orang?
1: Astaghfirullahalazim. Kenapa bersepah sampah ni, Syafiq?
0: Ha, itulah aku geram ni. Entah siapa punya kerja lah main suka hati je buang sampah merata-rata.
1: Tong sampah punya besar ditabungnya juga atas lantai ni.
0: Ha,
1: ish, tak ada civic langsung. Dah tu, depan rumah kita pula tu yang kena.
0: Inilah antara contoh orang yang tak peka dan tak hormat kediaman orang lain.
1: Ha,
0: nak tumpang tong sampah orang pun agak-agak lah kan.
1: Ha, tak pasal-pasal kita jugalah yang kena bersihkan. Aduh lah. Dah lah, jom kita kemas, Syafiq. Nak marah pun tak guna. Kita tak tahu siapa yang buat.
0: Kau tunggu eh, kau tunggu. Aku letak CCTV depan rumah ni nanti. Ha, siaplah kau.
1: Ha.
2: Ish, belajarlah menghormati kediaman orang lain dan amalkan kebersihan walau di mana jua anda berada. Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab bersama. Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Eh, tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Pora.
2: Ha? Alamak.
1: Eh, dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah, Kak Mah baru teringat.
1: Ha, kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti. Ha. Alah.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
5: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

JWPPL salur bantuan kepada mangsa ribut. Individu ditipu pinjaman tidak wujud di Facebook lebih RM5,000. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Rohania Ramli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya sambil mendengarkan Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan dari dunia seni bela diri campuran atau MMA, yang mana nama yang tidak asing lagi iaitu Conor McGregor yang akhirnya bakal kembali ke gelanggang oktagon selepas 5 tahun menyepi. McGregor dijadualkan menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan yang akan berlangsung di Las Vegas, Amerika Syarikat pada 11 Julai ini. Pertandingan ini juga menjadi sebahagian daripada UFC 329 yang dan pastinya antara aksi yang paling dinantikan peminat sukan tempur di seluruh dunia. Dan untuk makluman anda, ini adalah penampilan pertama McGregor di oktagon sejak Julai 2021 selepas beliau mengalami kecederaan patah kaki apabila ketika menentang Dustin. Dan menariknya di sini, pertemuan ini turut mengimbau kembali sejarah lama kedua-dua petarung apabila McGregor pernah menewaskan Holloway dalam pertempuran mereka pada tahun 2013 di Boston. Jadi McGregor kini berusia 37 tahun, bukan sahaja dikenali sebagai bekas juara dua division UFC, malah juga antara figura popular dalam dunia MMA. Namun begitu, kepulangan beliau turut tidak terlepas daripada pelbagai kontroversi di luar gelanggang, termasuk penggantungan dan beberapa isu perundangan sebelum ini. Apapun, pertarungan ini dijangka menjadi tumpuan utama dalam kalender UFC musim ini, dan sudah pastinya peminat tidak sabar untuk melihat sama ada McGregor mampu kembali ke prestasi terbaik selepas lama menyepi. Baik, itu dia untuk suka arena sukan kali ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami, dan jangan ke mana-mana kerana di jam yang seterusnya kita akan ada ruangan nurani yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM yang masih lagi bertemankan saya Alif dalam ruangan Nurani hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Kepada anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekau jalan. Buat anda yang masih bekerja pada ketika ini mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman setiap pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja melalui aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan dengarkan kami di mana sahaja dan pada bila masa sahaja. Kini kita sudah melangkah dalam ruangan Nurani. Saatnya irama dan lagu-lagu bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka dengan itu teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Wahai

tetapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

Baiklah, kembali lagi bertemankan saya dalam ruangan Nurani hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz yang pastinya terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan pada 17 Mei 2026, bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah adalah pukul 6.27 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini kita akan meneruskan pula dengan siaran Mutiara Hadis yang bertajuk Istiqomah Menjaga Lidah, dan diikuti pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Menunaikan Ibadat Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Istiqamah menjaga lidah. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan fatakul ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta i'wajadna. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla pada kami, kerana kami bersamamu. Jika engkau istiqamah, kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, lidah boleh menjadi penyebab seseorang kufur. Jika lisannya, yaitu termasuk tulisan, istiqamah dalam ketaatan atau tidak mengucapkan perkataan yang mendatangkan dosa dan murka Allah, seseorang itu akan selamat di sisi Allah. Lisan yang tidak dijaga, yaitu termasuk tulisan, malah biasa dengan mengumpat dan memfitnah, maka perbuatan itu akan berterusan dan akan menyeret tuannya ke neraka. Setiap yang diucap maupun ditulis, sama ada yang baik maupun yang buruk, akan dicatat oleh malaikat dan akan dihisab. Firman Allah dalam surah Qaf ayat 18, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang bermaksud tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, yaitu atau perkataan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Ruangan Nurani hanya di Labuan FM.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, ibadah haji adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Kewajipan ibadah haji hanya sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan dan berkuasa. Mereka yang tiada halangan dari sudut wang ringgit, kesihatan maupun kemudahan untuk mengerjakan ibadah haji namun masih tidak berusaha menunaikannya atas jalan ataupun alasan belum sampai seru, dibimbangi jika meninggal dunia dalam keadaan tidak diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, kewajipan menunaikan ibadah haji ini adalah kepada mereka yang berkuasa mengeluarkan belanja tambang dan segala perbelanjaan lain termasuk mempunyai bekalan dan perbelanjaan yang cukup bagi saraan nafkah orang yang tinggalkan juga mendapat giliran menunaikan haji. Walaupun pada tahun ini ada yang masih belum berpeluang untuk mendapat giliran, paling tidak kita telah berusaha menabung dan mendaftar dengan tabung haji sebagai persiapan menunaikannya. Bagi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, jika seorang itu memiliki lebihan harta seperti harta tidak alih, seperti rumah lebih daripada satu, kenderaan lebih daripada satu, atau sesuatu yang lebih daripada keperluan, maka wajib ia menjual sebahagian daripadanya untuk keperluan menunaikan haji. Jangan pendengar sekalian, marilah kita bersegera menyediakan kemampuan diri untuk menunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang belum menunaikannya. Jika tidak menabung dan belum lagi mendaftar, silalah kita buat sekarang. Jangan lupa untuk daftar sekali untuk anak-anak daripada awal lagi. Bagi yang terpilih menunaikan ibadah haji pada tahun ini, selamat berangkat Duyufur Rahman dan didoakan moga-moga dikurniakan kesihatan dan kemudahan dan beroleh haji yang mabrur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Kuningan Tiko dan Faul Mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada

dengarkan lagu-lagu ke

Baiklah, alhamdulillah sampai sudah kita di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat yang masih berada di jalan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan selepas ini siaran akan diteruskan dengan ringkas 7 malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda sehingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi di ruang dan ketika yang lain dengan kisah yang berbeza namun dengan jiwa yang tetap sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya.

0: Lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.
1: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 95.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walaqad

Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan mukjizat. Kemudian kamu menyembah, yakni patung anak lembu sepeninggalannya. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Wa

Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkatkan bukit tersinar itu ke atas kamu sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu kalaulah kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu. Mereka cita-citakanlah mati, yakni supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar.

0: Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritian!

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Selamat kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya, 8.6 minit malam. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih kerana terus layan, terus berhibur Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang masih lagi dalam pemanduan ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasinya yang mana baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, yang bertenang di rumah, beristirahat di rumah, santai hujung minggu lah orang kata kan. Selamat berehat dan semoga hari ini, malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Ada sahabat kita yang bertugas, yang bekerja, saya juga doakan semoga dipermudahkan segalanya. Nah, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru bakal menerima peruntukan sebanyak RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Perkara itu telah diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika berucap pada majlis rumah mesra bersama rakyat di perumahan tersebut petang tadi. Dan sehubungan dengan itu, arahan kepada Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Puah, untuk segera berbincang dengan wakil penduduk untuk mengenal pasti agihan perbelanjaan. Perdana Menteri juga mahu laporan dalam 2 minggu dan ancam tindakan tegas jika tiada perkembangan. Untuk perkongsian yang seterusnya, agensi kerajaan, badan penguatkuasa, masjid, surau dan pertubuhan komuniti di kawasan Parlimen Indra Mahkota serta sekitar Kuantan telah menerima sumbangan lembu korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Majlis penyampaian sumbangan tersebut telah diadakan di Masjid Tengku Abdullah Al-Haj, Cengal Lempong pada hari semalam dengan kehadiran pelbagai wakil agensi dan komuniti setempat. Menurut setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Ahmad Farhan Fauzi,

0: program tersebut. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pada malam ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National

0: 8.16 minit malam waktu ini menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya seperti biasa. Seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fariduddin Benceng Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini serta laporan haji penerbangan keberangkatan. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-31 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 17 Mei 2026 bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Ahad. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa dan satu penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-094 dengan pesawat MH8178 muatan seramai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.48 pagi 17 Mei 2026, dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.43 pagi 17 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.43 tengah hari 17 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-095 dengan pesawat SV-5015 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.24 petang 17 Mei 2026, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 17 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-096 dengan pesawat SV-5007 muatan seramai 340 jemaah haji telah melampau diri pada jam 8.15 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 18 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-097J dengan pesawat MH8410 muatan seramai 143 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.55 malam dan dijangkakan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.55 tengah malam 18 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 18 Mei 2026. KT-097B pula seramai 123 jemaah haji akan melampau diri pada jam 10.45 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan akan melepas bersama jemaah haji dari KT-097J dengan pesawat MH8182 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 18 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hari awal, iaitu 2 jam dari waktu melapor diri, dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kaitan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 cm seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji nak memastikan dan masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan, tamu haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiada syarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepas KS Sepang juga menyediakan kumpulan kota Bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pentifan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh hubungi tamu haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang di atas perkembangan dan laporan haji penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah. Selamat menunaikan ibadah buat para duyufur Rahman. Semoga setiap detik di bumi haram menjadi saksi cinta seorang hamba kepada penciptanya.

Hikmat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, dan bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata, keluar hadis Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya ini 9.15 minit malam. Apa khabar semuanya? Baru saja dengarkan Nasional FM. Semestinya lagu yang terbaik akan terus menyeringkan lagi malam minggu anda pada malam ini. Edisi hari ini 17 Mei 2026. Selamat berehat semuanya dan selamat berhujung minggu. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik malam-malam ni. Yang mana rasa batuk-batuk, sakit tekak lah kan. Kebetulan lah esok ni nak kerja hari Senin. Orang kata mandi blues dan tu lah sakit tekak. Tapi apapun, cepat-cepat lah ya pergi klinik ke kalau rasa teruk. Kalau rasa macam boleh dikawal lagi, kita cegah lah sebaiknya, belilah ubat dan sebagainya. Seperti biasa, yang mana pada kelapangan hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran ketika ini. Kalau ada ucapan ataupun apa jua perkongsian yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Putra Sina, selamat juga, terima kasih. Aerolix, terima kasih hadir. Selamat malam semuanya yang hadir. Boleh terus kongsikan live ini dulu. Kita tap-tap screen. Haikal, terima kasih hadir. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam. Yang bertugas juga tidak dilupakan, yang bekerja pada malam ni Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang pastinya saya akan terus menemani sepanjang urusan anda pada malam ni. Katanya wish, katanya saya rasa satu petua untuk awet muda. Ada petua apa tu? Wish happen. Boleh kongsikan petua awet muda. Salam damai juga, terima kasih Mas Azalim. Waalaikumsalam. Jangan lupa juga boleh terus ikuti di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati, dan di Instagram juga Nasional FM _ Malaysia. Jangan lupa untuk terus ikuti kerana kami sajikan anda pelbagai kandungan yang terbaik dan juga informasi yang sahih untuk anda. Sweetie, salam hadir. Salam DJ, kabar waras. Alhamdulillah. Okey, menerusi pilihan bersama pada malam ini, saya ingin putarkan lagu permintaan sahabat kita yang jauh nun dari Tawau. Bersama dengan Daniel, katanya dengan permintaan lagu saya pada malam ini adalah dendangan sebuah lagu daripada biduan wanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang berjudul Aku Cinta Padamu. Untuk hiburan kepada teman semenjak pula pada teman-teman saya semua, secara khususnya pendengar setia Nasional FM. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja pada malam ini. Apa khabar yang menonton yang baru saja hadir? Selamat malam. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Rangga Safari dari Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada Ida Izrin dan juga Dean Manjo, adik saya Abis Sore. Lagu yang tular di media sosial, bang. Oh, semak jetak. Terima kasih Rangga Safari. Lagu ni khas untuk semua pendengar Nasional FM. Ikuti Azhar juga dari Kulim Kedah, permintaan sebuah lagu daripada Sofas yang berjudul Dan Bila Esok. Kadang-kadang apabila kita dengarkan sebuah lagu non saja, kita kadang-kadang teringat kisah lama, teringat cerita lama. Kadang-kadang cerita itu membawa kita bahagia, membawa kita sedih dan sebagainya. Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran je. Nak putar balik memang tak boleh lah ya. Tapi kita berhibur lah. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita menung kisah-kisah lama kita. Labendaga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kita teruskan sebuah lagu ciptaan daripada LY, dan juga liriknya ditulis oleh Baiduri untuk anda pastinya. Lagu-lagu terbaik Nasional FM.

0: Sok masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

life. Selamat kembali bersama dengan saya Dinan Salam FM, sentiasa di hati. Itu dia lagu pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita di pilihan bersama pada malam ini, edisi malam ini, yang pastinya menghiburkan kita dengan dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Pesanan daripada rakan-rakan kita di TikTok ni, katanya rakan-rakan jaga kesihatan musim sekarang ni, kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk, tapi lebih kepada panas. Apa pun kena jaga kesihatan, banyakkan minum air kosong, kurangkan minum minuman manis. Nur Cahaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Yang baru masuk, jangan lupa untuk terus kongsikan live ini dan boleh repost yang bagi gift tadi. Semoga berrezeki selalu ya. Dan tapi juga terima kasih. Baik, ucapan daripada pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Amar dari Ampang hadir. Ya, pasti terus menghiburkan kita Amar Ramli seperti biasa. Hari-hari ada hantar komen. Terima kasih Amar Ramli dari Ceras Kuala Lumpur. Katanya dari Kampung Semerah Padi hadir taman pertama. Mantap. James juga ada bersama. Selamat malam Reza dan semuanya. Tidak kira lah di mana juga anda berada yang terus menghiburkan kita pada malam ini, Nasional FM. Nozi, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Reza turun hadir bersama dengan ucapan assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan selamat berhujung minggu semuanya. Santai malam ni, layan 6 petang ke 12 tengah malam. Lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan kita. Princess, jom layan Nasional Hujung Minggu. Carmina Ruzwan, selamat bertugas DJ. Peace be upon to you. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Bahasa Inggeris jarang-jarang. Marsa turut hadir bersama dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas semuanya yang bekerja, yang bertugas pada malam ini. Semoga cik sihat dan ceria selalu, sehingga lancar hingga ke penghujungnya ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Dan juga permintaan lagu kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu daripada pendengar kita. Tidak kira lah di mana juga anda berada ketika ini yang terus mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, di pelbagai lokasi, di pejabat-pejabat, ataupun di mana sajalah ya. Di klinik, di hospital, di stesen minyak, di restoran, di kafe. Ada juga di Petronas Sejingkat Jalan Bakor. Semoga dipermudahkan ya untuk staf-staf Petronas terbaik. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik ya. Permintaan sahabat kita dari Sungai Petani menerusi pilihan bersama, sebuah lagu daripada kumpulan Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang. Ikuti Muhammad Shah, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Dato' Sharifah Aini yang berjudul Keresahan, lagu yang popular pada tahun 84 yang akan menceriakan lagi malam kita pada malam ini. Semoga kita ceria selalu, katanya. Dari Tokak Pecah Batu Pahat Johor, permintaan Aniza Samin. Permintaan daripada kumpulan Wings yang berjudul Sejati. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini dan berjalan dengan lancar majlisnya juga ya. Tidak kira di mana juga anda berada, teruslah yang terus berhibur, pastinya yang akan terus menghiburkan anda di Nasional FM.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Di hati, walau di mana juga anda berada, tidak kira lah ya, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, di utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak, terus mendengarkan Nasional FM, di mana sajalah Indonesia, Singapura, Brunei yang terus hadir. Terima kasih. Menerusi aplikasi RTM Klik, anda boleh juga dengar aplikasi RTM Klik dan melalui atas talian juga radio portal RTM yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengumumkan kenaikan kuota Budi Madani Ron 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu telah diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru pada petang tadi. Kerajaan mengutamakan kebajikan rakyat dan tidak hanya fokus kepada pengumuman projek berskala besar. Kerajaan juga melaksanakan program membasmi kemiskinan dengan peruntukan sebanyak RM15.5 bilion secara konsisten, bukan semata pada musim pilihan raya. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. WHO menerusi memaklumkan wabak yang disebabkan oleh virus Budi Bugio itu bagaimanapun tidak memenuhi kriteria sebagai pandemik di bawah peraturan kesihatan antarabangsa. Menurut WHO juga, ketua pengarah organisasi itu akan menubuhkan jawatankuasa kecemasan dalam masa yang terdekat bagi menilai serta memberi cadangan sementara kepada negara-negara anggota berhubung tindak balas terhadap situasi berkenaan. Ini sedikit perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM, benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 1.

Hafizah Azwan dengan lagunya Mendayung Rindu yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Mendayu-dayu, lagu yang terus mengimbau non saja kita dengan pelbagai cerita, pelbagai rasa yang terus menghiburkan pada semua kita semua pada malam ini dengan dengar lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Tidak kira di mana juga anda berada, dari mana, dari Jerantut, Profesor Bos Kentang, terima kasih. Dan semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang masih lagi bertugas pada malam ini, selamat bertugas untuk anda. Semoga anda dapat selesaikan tugasan hingga ke penghujungnya. Dan juga yang berehat ketika ini, yang berperang kat dapur tu ada juga. Ketang-ketung bunyi kelak kuali tu. Sabar, tenang-tenang. Tahu membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok ya. Yang membuat sambal ketika ini, buat kuih dan sebagainya, lipat kain, buat apa, tempahan jahitan dan sebagainya. Semoga dapat diselesaikan hingga penghujungnya. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Waalaikumsalam, Sida. Itu juga yang hadir di TikTok, ramai juga yang hadir di Facebook melalui ruangan komen bersama dengan Nur Azila. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Selamat berhujung minggu, santai hujung minggu kita. Layan Nasional dapat tayang ke 12 tengah malam sama dengan Riza pada hari ini. Juga Zikri Haziq, assalamualaikum, selamat malam. Khadijah Mama Amin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkongsi Riza. Salam hujung minggu pada sahabatku semua. Bila request terus layan Nasional FM, yang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Tidak kira lah di pelbagai frekuensi, saya dengan menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana boleh muat turun, boleh muat turun secara percuma. Puteri Nora, waalaikumsalam. Jenat hadir bersama. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga 12 tengah malam. Masya Rasul, Dennis Rizwan, Lin Roslinda, Muhammad Muhaimin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Tantari dari Sungai Besar juga menyapa rakan kita walau di mana juga anda berada. Selamat malam, semoga diberikan kesihatan yang baik. Cikgu, hai Reza dari Muka Sarawak. Terima kasih hadir cikgu. Semoga murah rezeki cikgu ya. Terbaik. Fajar Sidi, waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk rakan-rakan kita ya. Sambil-sambil anda berhibur, sambil kita berinteraksi di TikTok. Terima kasih yang menonton. Kita nak teruskan menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan rakan pendengar kita dari Sabah. Sama dengan Sarini Rais, selamat malam. Salam hujung minggu. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada kumpulan Samudra yang berjudul Salam Sejahtera. Lagu non saja, lagu tahun 90-an untuk hiburan kita pada malam ini. Khadijah Mama Amin, baru saja saya baca ucapannya dengan permintaan lagu sebuah lagu daripada Crossfire, Realiti dan Fantasi. Dengan ucapan buat hiburan diri sendiri bersama keluarga, khas untuk Reza juga yang bertugas di konti. Terima kasih, ada ucapan untuk saya ya. Dan tidak lupa sahabatku semua yang masih kenali diri ini, walaupun puluhan tahun kita tinggalkan alam sekolah, dengan ucapan happy senyum semua semuanya. Selamat malam, hadir dari Bumi Kemasih, Terengganu. Barat Pong Sirat 6, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa dia dari Patani ni, sebab nama dia ala-ala ke Thailand sikit. Tapi apapun, semoga anda semua terhibur katanya. Pilihan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu nostalgia juga. Pastinya lagu Zaman Cinta, sebuah lagu daripada kumpulan Mei, Cinta Memekar di Hati. Okey, kita terus hiburan kita dengan lagu-lagu terbaik. Salam Sejahtera, lagu ciptaan Nur Ehsan untuk anda pastinya, Nasional FM.

Mereka lagunya Cinta Memekar di Hati. Oleh Joey yang terus menghiburkan kita di penghujung jam ini. 10.50 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Dan juga sekarang ini seperti kita tahu, media sosial adalah menjadi salah satu platform utama untuk kita dapatkan hiburan dan informasi, juga berita. Tapi kita kena sentiasa berhati-hati dengan penipuan panggilan ataupun skamer lah senang cerita, yang mewakili jabatan kerajaan itu, ini dan sebagainya. Jadi janganlah panik dan jangan dedahkan maklumat peribadi. Jangan mudah percaya, itu yang paling penting. Kita kena celik IT sekarang ni. Walaupun kita generasi yang lama, kena celik IT sikit, kena berhati-hati. Yang paling penting cakna terus. Yang pastinya kalau nak dapatkan informasi yang sahih, boleh dapatkan melalui portal berita RTM, ya. Sahih, tepat, dan juga apa lagi, semuanya betul lah, senang cerita. Ataupun boleh terus ikuti media sosial Nasional FM untuk kandungan dan informasi juga kami kongsikan kepada anda. Okey, masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita, dengan sebuah lagu daripada Melati, Demi Hari Esok, untuk anda. Dengan lagu terbaik Nasional FM.

masih ada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidiladha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Walaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, berunding dengan baik, tidak menegur dan menegah mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud prinsip. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan terbuk dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan secara tegas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan tegas. Kalau inilah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kuasa.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut di Raja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. memacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang dah memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala Jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidiladha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nora Kilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

seterusnya menghiburkan kita pada malam ini. Medicine kerana cinta, jam yang terakhir 11.18 minit malam. Untuk malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya di hari ini 17 Mei 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM yang akan terus menghiburkan malam minggu anda pada malam ini. Baik, ucapan yang saya ingin keudarakan daripada rakan-rakan kita menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan sahabat kita dari Sibu, Abang Ramli. Assalamualaikum bang. Mantap bang, terima kasih hadir. Katanya dengan ucapan selamat malam Reza dan selamat bertugas, pastinya terus layan lagu Nostalgia Rock Kapak terbaik. Tangkap lento katanya jiwang karat. Tidak pun yang ni dari Pari Raja Batu Pahat. Assalamualaikum Reza. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Moga kita semua sihat selalu dan ceria. Salam hari Minggu. Katanya tempat dah hujan. Kejap-kejap hujan, kejap-kejap pahat kan panas. Dengan ni bahang sampai ke malam. Tapi yang pastinya malam tadi makan ayam masak merah nampak. Makan pun dia kusingan kita tahu. Selamat malam Ida. Terima kasih Osman. Turut hadir bersama. Selamat malam. Abang Zuali, selamat berhujung minggu dan selamat malam semua. Hari Ahad malam Isnin, nanti yang masih lagi mood bercuti malah nak kerja ke? Katanya kan. Biasalah tu, dua hari bercuti, hari cuti kita rasa cepat, dia masih berlalu kan. Tapi apa pun, jaga diri anda, jaga kesihatan. Nur Isa, assalamualaikum semuanya. Selamat malam, Sunflowers, Rosida, Jaya Kesuma, Asna Riza, Magusina dari Kuching, Sarawak, Nur Ariza, siapa lagi yang ada? Kita cek, kita tengok siapa yang ada. Soleha Abdul Jalil dari Endau, Jaliha Ismail, Ita Rozaya. Terima kasih hadir. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Apa khabar semuanya? Pastinya menghiburkan kita pada malam ini dengan pilihan bersama 2.0. Untuk pilihan yang seterusnya, permintaan sahabat kita Budak Lawa. Ucapan selamat malam, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Dengan lagu pilihan adalah ciptaan daripada Nafi yang berjudul Buat Sang Puteri. Lagu ini dipublikan oleh kumpulan Spider. Dia akan terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Jiwai Chin, selamat malam semuanya dan selamat berkonti buat Reza. Saya dari Kuala Johor ingin meminta lagu, sebuah lagu daripada Ismail Zani yang berjudul Luar Biasa, diikuti Ahmad Aiman. Pastinya malam ini yang terus menghiburkan kita dengan santai, lagu nostalgia, lagu yang kadang-kadang kita teringat kisah. Tapi lagu malam ini permintaan saya adalah sebuah lagu daripada Eruption, One Way Ticket, ditunjukkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan dengangan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras Uhud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia. Yeah.

0: Sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya pada edisi hari ini 6 petang ke 12 tengah malam. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform media sosial, ataupun boleh terus ikuti dan dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun secara percuma dan saluran televisyen MyTV 701, ataupun nak lebih mudah, boleh terus dengar menerusi portal Radio RTM 34 stesen secara khususnya Nasional FM dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Selepas ini Hanim akan sambung siarannya untuk Nasional Game Burung Hantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Teman Hanim, jangan lupa ya, DJ Hanim akan bersiaran 6 jam yang akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu terbaik. Jadi biarkan malam ini mendakap anda dengan damai dan muzik ataupun hiburan terbaik, menenangkan rasa anda pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit, bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya, sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perli, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Jadi boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burhantu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa
1: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
2: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
3: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
2: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
3: Elakkan sebarang provokasi.
2: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
3: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
2: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
4: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
5: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum, hai dan salam, salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1.10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda, sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi, terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM, sentiasa di hati. Akan kutunggu, Candy.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Gang Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, abang balori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak. Okey, sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanima di sini di Konti Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting, di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Strock.

0: Alah, mereceh lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality kan. Dengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okay? Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Okey, jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, Fire Friend.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

sini. Okey, menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanif nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisi. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang sebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah pribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi. 3 pagi ini kan, Hani masih lagi menemani anda di konti Nasional FM. Jadi, kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan, mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti dulu, Exist. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: lagi dah.
1: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
0: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Lagu baru.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okay? Sedikit perkongsian berita pada pagi ini. Kementerian Kesihatan

Lagi bersama geng burung hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat sehari. Dan apa pun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah. Yang paling pentinglah kan untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak bolehlah kalau kita nak mengeluh. Orang kata macam kita tak redha dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi ni lah, waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Jadi saya juga suka untuk kongsikan kan, tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan, dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh, macam saya katakan tadi kan. Jadi untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruhan tu setiaku di sini, Zian Azin.

One Sweet Day dari Mariah Carey. Okey. Waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Ha, tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan. Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan. Ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan. Ada makanan lebih, siapa yang nak boleh roja. Jadi yang bangun subuh tu bolehlah roja tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita. Kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan. Waktu-waktu macam ni lah bila kita berniaga, esok pagi tu laku jualan kita. Rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi

membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, basuri rumah kita tu kan. Kalau Hani memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni. Bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hani cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hani kongsikan selepas ini terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan, saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanim cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan, jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan ada tugasan untuk penghantaran, semoga fokus dalam pemanduan. Itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda. Okey, teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

謎の FM 陳建設リハティ謎の FM 謎の FM 陳建設リハティ謎の FM 陳建設リハティ

Ainas, Sekilas Pakar. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dihormati Al-Fadil Tua Imam, ya dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK, dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merafakkan, setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah letakkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan, mudah-mudahan apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata, sebagaimana kita berdoa juga. Kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita, yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23. Yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bura, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini, ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama, yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa maksud pada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memetik apa dikatakan oleh almarhum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu taala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang makrifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yani intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik, kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan, usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan. Bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan

0: Ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan, adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita bincang? Jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja. Ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusof. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Ini semua persoalan nasib. Yang nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusof menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpun yang kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah, berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman, saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jelas di hadapan mata mereka iaitu musyriki Mekah menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka okey, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai cinta. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah. Alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik. Tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita, ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian. Kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuana yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan. Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa? Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini kita boleh pilih nak jadi raja ke, nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini, dan saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku. Kan, ia sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis, laknatullahi alaih, yang kita tak perlu takwil dah jelas. Kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang, dan jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan, yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu. Patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya Allah kata, wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata, aslu kulli maksiatin wa syahwatin ghaflah. Secara bahasa mahfunya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah. Apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah. Satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya, yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan taubat pada Allah. Yang ketiga, dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi. Ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Lepas tu bila sebut nafsu, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran. Sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk. Boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
1: Allahumma

Sudah masa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Ummatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jaya.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutak berkurapak bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lapuan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Labor FM, suara pesisir anda bertemankan Hebri dan Shima pagi ini.
0: Alhamdulillah.
1: Edisi 18 Mei 2026 bersama dengan hari Isnin untuk pagi ini. Pastinya kami di sini memberi lagu-lagu hiburan dan juga informasi kepada anda yang terbaik.
0: Semestinya hari baharu, minggu baharu, terus mengharapkan semangat juga yang baharu untuk hari ini. Untuk kita terus mengorak langkah ke hadapan. Yang telah berlalu, biarkan berlalu. Kita nak fokus apa lagi yang akan berlaku di hadapan kita.
1: Yeah, yang penting kena betul lah. Ha, doa yang baik-baik, niat yang baik-baik, fikiran yang baik-baik kan. Semuanya akan berjalan dengan lancar menurut kehendaknya.
0: InsyaAllah. Jadi seperti biasa kami di Labuan FM, bersiaran setiap hari juga menemani anda dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti.
1: Yeah, dan kami di sini pagi ini seperti biasa juga akan bersiaran 4 jam menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti melalui segmen Salam Padian.
0: Semestinya. Jadi seketika nanti seperti biasa kita akan dapat dengarkan perkongsian
1: Mutiara Hadis.
0: Ya, dengan tajuknya hari ini Pahala Ucapan Salam.
1: Ya, kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan Hebri Shima pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Para Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pahala ucapan salam daripada Imran bin Husain. Ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, "Assalamualaikum." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, 10 iaitu ganjaran pahala. Setelah itu ada seseorang datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda, 20. Setelah itu ada lagi orang datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda, 30. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, ucapan salam adalah adab mulia seorang Muslim apabila bertemu sesama mereka. Memberi salam kepada Muslim yang lain akan mendapat ganjaran pahala. Ucapan salam adalah doakan kesejahteraan terhadap sesama Muslim. Mendoakan sesama Muslim agar sentiasa beroleh keamanan dan keselamatan amat dituntut. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih utama dan wajar diucapkan kerana ganjarannya lebih baik, iaitu 30 pahala berbanding ucapan yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Ya, Laporan FM, suara pesisir anda 6.23 minit pagi sudah ketika ini.
1: Ya, terus mengharapkan dipermudahkan segala urusan kita. Kita hanya mampu merancang, selebihnya kita berserah kepada Tuhan.
0: Betul. Jadi pagi ini kita mengharapkan juga semuanya baik-baik hendaknya, ya.
1: Ya.
0: Mungkin ada yang tengah tertekan, stres katanya. Hari Isnin kan, biasalah tu. Dia kalau hari Isnin je, kalau bukan tertekan, dia Monday blues. Macam tu je. Dia macam rasa malas-malas kan.
1: Kalau boleh jangan anggap Isnin ni sebagai beban tau.
0: Betul. Tanpa hari Isnin kita tak temu hari-hari yang lain tau.
1: Gitu. Jadi kita kena bersyukur. Terus betul. Lagi diberikan peluang menghirup udara nafas. Pagi ni nafas yang segar. Cuaca pun macam okey-okey lagi pagi ni kan.
0: Nah, jadi pada anda dengar Labuan FM lagi meriah.
1: InsyaAllah kan. InsyaAllah kami akan memberikan yang terbaik juga untuk anda.
0: Betul. Baik. 6.30 minit pagi nanti seperti biasa juga kami akan kongsikan kepada anda. Dua berita pilihan SP yang akan kami kongsikan kepada anda, benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM.
1: Semestinya. Jadi nantikan dua berita pilihan SP yang akan kami bawakan. Jadi jangan tukar frekuensi, pastikan dengar Labuan FM tu frekuensinya yang betul, yang tepat, 103.7 dan juga 89.4 MHz.
0: Ya, semestinya. Anda juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, sebab kami di sini menjadi teman setia anda menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Ya, mudah sekali.
0: Mudah sekali. Okey, jadi terus kekal bersama sama dengan yang berisima pagi ini dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM. Chill and Charge!

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
0: Kongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda di Labuan FM Suara Pesisir anda.
1: Okay, kita nak rancang senyum seharian. Jadi minta cuaca pun berpihaklah kepada kita.
0: Ya, seharian ini.
1: Betul, insyaAllah.
0: Okay, dan seperti biasa juga rujukan kami menerusi portal berita berita RTM pula. Laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan kami akan kongsikan dua perkongsian info cuaca untuk anda.
1: Okay, kita mulakan dengan perkongsian cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini, Isnin 18 Mei 2026, pagi dan petang diramalkan tiada hujan dan diramalkan hujan di kebanyakan tempat pada sebelah malam nanti dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana pagi ini diramalkan tiada hujan. Nah, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan dengan angin bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini bagi sekitar Labuan dan juga perairan Labuan.
0: Jadi pada anda, kita mengharapkanlah ya, sepanjang apa yang kita rancang untuk hari ini, apa yang telah disusun atur itu,
1: betul,
0: dipermudahkan semuanya.
1: Amin. Okey. Jadi mudah-mudahan kita boleh merancang senyum seharian.
0: Betul.
1: Yang sedang memandu ketika ini, jangan lupa senyum pada diri sendiri sebelum kita senyum pada orang lain. Tak apalah, senyumlah seorang-seorang pun tak apalah dulu.
0: Kan, tak apalah tu. Langit saja pun, langit yang senja pun sebenarnya menyimpan warna yang tidak mampu dijelaskan kata.
1: Okey, jadi kita akan kembali seketika nanti.
0: Betul?
1: Jam yang kedua sebab pukul 7 pagi seperti biasa.
0: Kita akan mendengarkan berita utama 7 pagi dan juga dengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM. Dan kami akan kembali bersiaran di Labuan FM Suara Pesisir anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Jadi jangan ke mana-mana, terus aktif bersama-sama kami. Dengarkan.
0: Ini dia Salafadian.
1: Menceriakan pagi anda.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Dari bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Ya, Ernie Zakri Aura berlalu menghiburkan anda. 7.19 minit pagi sudah ketika ini.
1: Baik, semoga aura-aura yang baik, yang positif dapat kita serapkan dalam diri kita pagi ini ya.
0: Betul, itu yang kita harapkan sebenarnya ya. Jadi tak nak lah mandi-mandi blues.
1: Kita nak fokus hari ini apa yang perlu kita lakukan.
0: Yeah.
1: Yang semalam biarkanlah berlalu, weekend pun dah berlalu. Jadi kita nak fokus yang minggu ini.
0: Isnin
1: hingga Jumaat kita bekerja. Sabtu Ahad barulah kita fikir tentang cuti. Jadi kita fokus untuk jadi yang terbaik lagi hari ini.
0: Semestinya. Jadi pada anda, ya, kena dengarlah Labuan FM, suara pesisir anda. Banyak perkongsian yang menarik kami nak kongsikan kepada anda untuk pagi ini.
1: Okay.
0: Dan kami di sini pun bersiaran sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Okay, dan semestinya dalam segmen Salam Padian setiap hari Isnin, sekejap lagi lah 7.30 minit pagi, kita akan dapat tingkatkan semangat kita, motivasi kita bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid.
0: Ya, menerusi Chill and Charge. Topik pada hari ini pun sangat-sangat orang kata memang boleh memberi kita motivasi lah, iaitu mengenai dengan sistem kepercayaan ataupun belief system.
1: Okey, kita nak dengarkan apa itu sistem kepercayaan. Sebab saya percaya Tuan Rizal Rashid ada perinciannya 7.30 pagi nanti.
0: Betul. Jadi kena kekal bersama-sama dengan kami sehingga penghujung segmen Salam Padian.
1: Yeah.
0: Jadi si Maybri di sini menemani anda dan dengarkan. Ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
0: Sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

benar-benar memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, kali ini kita mau bahas satu topik yang sangat penting, iaitu belief system. Okey, tuan-tuan, pernahkah kita cakap sama diri kita sendiri yang aku ni kalau bercakap memang tak pandai. Tapi kalau buat kerja ataupun aku ni belakang tabir, okey. Contoh. Ataupun aku ni kan kehidupan aku ni begini-begini sajalah. Memang tak boleh lah macam orang lain. Contoh kan. So, itu adalah sistem kepercayaan, tuan-tuan. Dulu, masa saya diploma dulu, masa saya di universiti dululah. So, saya mempunyai sistem kepercayaan, aku ni tak pandai subjek account. Walaupun masa tu saya ambil diploma in accounting. So, tuan dan puan, berlalu masa, bila saya ada satu kepercayaan itu, setiap kali account punya subjek, memang saya dapat paling tinggi pun C lah C paling tinggi. Yang paling rendah D ataupun E lah. Maksudnya, asal subjek itu saja mesti saya cukup makan ataupun fail. So, tuan-tuan, berlalu masa selepas saya ambil diploma, saya pun kerja dan selepas tu saya sambung degree lah. So, masa di degree ataupun masa di Bachelor in International Finance, saya tukar saya punya strategi tu. Saya bilang sama diri saya, okay, account senang. Ataupun any subject lah. Ada satu kali tu saya ambil satu subjek elektif lah yang kita panggil sebagai C++. So, itu adalah subjek yang orang bilang susah lah. Tapi again, saya tukar, saya selalu cakap, insyaAllah boleh buat, insyaAllah, insyaAllah senang. Dan alhamdulillah, saya pass dan saya pass dengan baik lah, alhamdulillah. So, tuan-tuan, berlalu masa, baru saya perasan, sebenarnya kita adalah apa yang kita percaya tentang diri kita. So, sama juga kan, kadang-kadang kita percaya aku ni asyik bayar hutang saja. Ataupun mungkin kita asyik percaya yang aku ni kan tak boleh berjaya lah macam orang lain. Sebab ini saya lah, aku punya kehidupan, inilah takdir aku. So, sebenarnya tuan-tuan, itu ada kena-mengena dengan belief system. So, soalan dia adalah macam mana mau ubah ataupun reprogram belief system ini. Ada tiga perkara yang kita perlu ubah. So, yang pertama, apa dia tuan-tuan? Yang pertama adalah suara dalaman ataupun dialog ataupun monolog diri kita. Kalaulah sebelum ni kita cakapkan, aku ni asyik membayar hutang saja. Memang betul kita ada hutang, tapi apa kata kita tukar dialog itu, kita tukar monolog itu kepada yang lebih positif. Okey, aku ni ada amanah untuk aku mau selesaikan. Contoh kan. So, daripada hutang kepada amanah. Ataupun mungkin kita selalu cakap, saya ni kalau bercakap depan orang nervous ni, wish bikin takut ni, contoh. So, kita boleh tukar monolog kita dengan insya-Allah aku berani, insya-Allah Allah, aku excited. Ataupun mungkin dalam kehidupan kita, ataupun mungkin dalam pekerjaan kita, kita selalu mungkin kerja-kerja kita ni susah ni. Oi, susah kerja aku ni. Oi, susah betul. So, how if kita tukar kepada insyaAllah senang, insyaAllah boleh buat. So, itu yang pertama, tukar kita punya bahasa dalaman ataupun kita punya monolog. Yang kedua, tuan-tuan, kita upgrade kita punya persekitaran ataupun circle kita. Jadi kan, kadang-kadang tuan-tuan, kita kan sebenarnya, kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kalaulah kita bergaul dengan 5 orang yang suka baca buku, kita akan jadi orang ke-6. Kalaulah kita bergaul dengan 5 orang kaki komplain, kita jadi orang yang ke-6. Ataupun kita jadi kita berkawan dengan 5 orang positif, insyaAllah kita akan jadi orang ke-6. Justru, kita berkawan ataupun kita upgrade circle kita kepada circle-circle yang lebih bagus, yang tidak komplain, ataupun yang mau majukan diri mereka. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan, adalah kita tukar rutin kita ataupun cara pekerjaan harian kita. Mungkin sebelum ni kita tidak suka membaca, sekarang ni kita suka membaca, tuan-tuan. Ataupun mungkin kita tidak suka mendengar majlis-majlis ilmu macam Labuan FM ni. So, sekarang ni kita tukar rutin itu. Ataupun mungkin sebelum ni kita tidak suka dengar majlis-majlis ilmu, ceramah, seminar, workshop dan seumpama dengannya. Asal bos hantar pergi seminar, bagi orang lain lah bos, jam, saya banyak kerja ni. Contoh. So, kita tukar rutin itu, insyaAllah. Jadi, kalau kita tukar, kita punya suara dalaman, kita upgrade circle kita dan kita tukar rutin kita, insyaAllah belief system kita akan berubah, insyaAllah. So, semoga bermanfaat.

0: Ya, Chill and Charge di Labuan FM, suara pesisiran. Terima kasih Tuan Rizal Rashid atas perkongsian mengenai dengan sistem kepercayaan.
1: Okey, jadi seperti biasa, tak sempat dengar keseluruhan perkongsian tadi.
0: Betul.
1: Boleh dengarkan siaran ulangannya.
0: Ya, pukul 6 petang nanti menerusi segmen Destinasi. Tapi begitulah kan, dalam kehidupan kita ni kita ibarat kompas tau. Kompas dalaman yang membimbing tindakan dan pandangan hidup seseorang. Jadi kalau kita cakap pasal sistem kepercayaan ni, cara berfikir, keputusan yang dibuat, betul, cara bergaul dan juga dan cara kita melihat baik ataupun buruk, negatif atau positif lah.
1: Ia meliputi semua, betul, sebenarnya. Okey. Apa yang penting pagi ni kita percaya pada diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Kita juga boleh berjaya seperti orang yang lain.
0: Betul. Kita cakap kadang-kadang diri kita ni sebagai halangan. Tak nak cakap macam tu.
1: Kata diri tak mampu.
0: Percaya dengan diri sendiri tu amat penting ya, dan daripada percaya orang lain.
1: Betul.
0: Okey. Baik, apapun tuan, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Apakah topik sembang pagi daripada Min, kita nantikan bersama-sama.
1: Baiklah.
0: Tadi kami baru nampak Min kami lalu. Tergesa-gesa
1: ya?
0: Dia.
1: Berdesup dia terus.
0: Lambat datang lah tu kan. Nak balik pukul 4:30 dia macam tu. Dia akan berebut dengan waktu. Macam tu lah.
1: Okey, tak apalah Min. Jangan lupa tugasan anda perlu dilaksanakan juga. Dan kita akan berikan anda lagu-lagu hiburan. Sementara kita menunggu Min untuk kemas kini.
0: Jadi pada anda semua nak berinteraksi bersama-sama dengan kami, jom masuk TikTok live Labuan FM sekarang.
1: Kita dah live sekarang.
0: Kita dah bersiaran langsung dah.
1: Okey, jadi kita nak mendengar lagi lagu-lagu yang terbaik. Kalau tadi Tuan Rizal dah cerita mengenai apa tadi, sistem kepercayaan. Okey, jomlah kita dengar I Believe I Can Fly.
0: Wow. Dah tambah sayap ni. Jadi apapun tuan, terus kekal bersama-sama dengan Ebrishima pagi ini. Dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Terima kasih anda.
0: Terbaik.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Terima kasih, Min.
2: Wah, walaupun tergesa-gesa cepat, Min.
3: Okey, tak tu, Min. Diharapkan Isnin ni, Min, tak ada mudi-mudi.
2: Tapi topik hari ini macam-macam lah. Ini berkaitan dengan Min ke kami ni? Kami tak. Ini risau dengan Min kami ni sebenarnya.
3: Tersedak saya terus.
2: Siapa yang buat Min kami merajuk ni?
3: Tapi nak tunggu orang pujuk ni kan kadang-kadang lambat lagi kan.
2: Ini skop secara meluas lah kan.
3: Betul.
2: Lama-lama tunggu. Last-last kita pujuk diri sendiri.
3: Tapi itulah yang perlu sebenarnya.
2: Betul.
3: So dalam kehidupan kita setiap hari ni kan penuh dengan pelbagai situasi. Pelbagai masalah.
2: Betul. Kan? Jadi kita ni sebagai manusia memang tak lari dari masalah. Tapi bila nak cari orang untuk memujuk diri itu ataupun nak sejukkan diri itu pun sekarang ni bukan mudah ya. Jadi topik pagi ini kenapa kita dah ulas pula kan? Topik siapa pagi Min lah. Baik. Topik pagi ni Min nak tanya anda semua. Bagaimana anda pujuk diri sendiri?
3: Okey. Senang kan? Diri sendiri kita yang tahu diri kita. Macam mana nak memujuk diri kita sendiri? Panas ni kita tu macam mana nak sejukkan? Kita je yang tahu.
2: Macam mana ni?
3: Okey. Jadi pagi ni Min nak tanya anda tentang satu perkara yang nampak kecil tapi sebenarnya sangat penting dalam hidup kita, iaitu cara memujuk diri sendiri.
2: Jadi kalau macam Min kita ni, katanya buatlah aktiviti yang Min suka. Dia suka apa yang dia nak
3: dia
2: buat,
3: bagi tahu.
2: Dia buat. Okay?
3: Lantaklah
2: apa saja. Yang penting Min kami suka. Jangan korang nak menekan-nekan Min kami. Jangan ambil tahu perkara yang tidak ada kaitan sama Min, katanya.
3: Macam tu.
2: Okay. Begitulah sebenarnya dalam kehidupan kita ni kan. Kadang-kadang kita nak berehat seketika. Nak dengar lagu yang menenangkan. Ataupun mungkin buat perkara-perkara yang boleh melupakan sesuatu.
3: Betul.
2: Walaupun sekejap tapi dapat menenangkan kita.
3: Okeylah tu kan. Jadi bagaimana cara anda pula untuk pujuk diri sendiri? Hai sayang, katanya di situ namanya.
2: Iya sayang.
3: Self-healing.
2: Wow. Tapi betul lah kan. Dia lebih kurang macam Min bagi juga tadi kan. Self-healing tu buat aktiviti yang kita suka. Janganlah aktiviti yang kita tak suka kan.
3: Okey. Jadi lain orang lain caranya.
2: Betul.
3: Kalau nak pujuk diri sendiri tu bagaimana caranya?
2: Mungkin ada yang makan, mungkin ada yang menyanyi, mungkin ada yang menari. Terpulang daripada anda. Yang penting anda antarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM. Ataupun dekat TikTok ketika ini. Bagaimana anda pujuk diri sendiri anda? Okey, jadi nanti kami akan bacakan antara respon-respon anda. Dan tepat pukul 8 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama mengetahui apakah berita yang akan disampaikan menerusi Warta Pagi.
3: Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kami akan kembali seketika nanti. Terus lagi follow kami di TikTok ketika ini sedang live di sana.
2: Betul. Jadi terus dengarkan. Ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: Satu Suara. Dengan Arti & Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti & Klik betul-betul percuma.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Tapi minggu depan kan majlis keamatan pun Kak Fora.
3: Ha? Alamak.
2: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
3: Alah,
2: Kak Mah baru teringat.
3: Kenapa?
2: Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti.
3: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.